Takaru pamwe na mai IC Kasina na mamwe ngati kusema kuita normal ma Revendiketela Miani mamu kena maitinda nesa mamu elihedhi Na motumia Peter Motolu na mama mpithe Pumana Jimmy Munyao Pumana Revendiketela Sinzimu Pasa na umi.

mondo kuto Jimmy Kalandini akambia mwala zintuanya laile tena matini nesa faith maingie kamu watu wakavaini simi ukangole ni Maria Mpole mondo kuto Devia Tora msinguluka na Alex Chalo na mashabiko na mamba itu

bete gelene kana tokwata tawon baito wa mondo wasa itatu na inde toili kama uzeo nya toili kama undo nya toili kama utanu nya ndo ndo wako muwampa itu mamita ladies night.

ona agu muje ina dio we neti ife a we dia muje ina ko ama di dia me tu ibata neti na we kiti mbai ja muje ina Eri janduko ono muzi eri Zimbai gina na kwe mao Dololo nero zenge la gine Yesusu ya tina kena mune Ya ngove nisi ya muje ina Uli ya muje ina wata toto yiko une Kita tahu nganga namu itu asal ke dia. Inde ni mui guna inde mui habikan nomba. Pokok nak mui ledu gayu kasom wanzui kagomba mezane. Kue dia gumbi ubah ambil ya kau kade. Gumbi ubah ambil ya kau kade. Lagi ni muda nanzui dia begitu ubah gumbi. Kue dia nanzui dia.